kechi katatama anya fugo komo fana choko komyo mana dera maka mwaga na chwacha kibe.